0: Yo, tuh kalian
1: Lingkun.
0: Yo, tuh kalian ini ngarakan ngatin Mukar ini Kalau perahu Pangin gak malalkan ninan Ngunal pere-pere Yo, ya aku ngayang ini Wanga ngunyi ngayakan ninan Ngunyili walalkan ka Bururu kiro alkan rawo ngunyi Pun rira mul mire Bururu kiro alkan ngurki Mia pun ngunyi waltu Batpa naman Ngunyili kan batpa ngurung Ngunyal pere-pere Ka nganak maci ngunyi ngura Ngula nata Numatu markili murtu nangu ngunyi Batpa ngay ngunyi Mia pun Yur na ngay daya rup turbala Nangal ngay nguna Wanilema nguna rutung kura Markin ngay jikur nangal Hingin kuta nangal madangu, mai kuta ramada. Kau ni madang angura menikai dah, meratu ngati bican, kurma meratu nakku. Turbala nangal ngai nguna, tuan lima nguna rotong kura. Markin ngai ji kur nangal, hingin kuta nangal madangu, mai kuta ramada. Kau ni madang angura.

0: Malay dara ngarak mung tual ngarak ngang kun kabican kam pul mang walal ana pertu ngala permili dan melawang ana mir ana kena pertu le jamal kulen jama ya bian na pertu ala mak balawang al ja un ngang una warak kan ngatte ngula nale warak kan do ngung beril cipu yung utan mram rum balawal lan wal ngakum kakakal olang repri kurgama utan mram malan merawal tu kungka ana mir diramo aku enggak nak bermial. Kajaga berengai itu betul rai perit merengai itu menjenguttan. Tuan main makna aku nak apa nya? Kau main makna engai itu al wangai ngara itu al naungur nama. Wangai ngau arai wal kang kap mantu korupan nawe boot camp. Ya kengara main di militer ngurung ke unyu wal katrai wal lain perkayun. Nama nama yang dengun nilai bala nawen. Tukar nama kajama. Aku kap mantu korupan li dan melayu ngun. Aitu nawe. Ya mau orang kal, gaya orang pun ngarang je lah yur pun malam, pernah juga orang ama jamar kulit dal betul, nama nama malah kerja ke will payah mereka, ngai tu jamar kulit cak orang pil, wal jabar air, tuh kuman, na tuh mampu nyolak kau jual jamar kulit, mana ngau ngarang kulit, yo, ngau ngarang kulit, mana mari ngah, kalian jual wang ngan mir, kerana wapam jamar kulit ni balat, rapu malah kerja on. Ya ga jaya niar mambala ya ngonil na kangai waljagap mandinga ma kangare bikan gam yo ngare support tipalin mandu jau na bala om dan narungan mangon ngare support ngare kerja di pengudara pengul kangai department of chief minister ngare bikan yo man makuni ngul bikan di lemur tuangan Amerika tu karena mam marang itu ngula funding di pengurupan ya bikan yo yo tau maladual tuan nak pelikat jalan dengan mian nak pelikat jalan daripada darah muka. Tapi bayang ada tu belum dikan dengan air tesin bui kena. Ia nak teram tu al bilian nak ram jauh. Pikan kangai last pikan ini wangan yang Jim Rogers. Yo mak main gini bay. Jim Rogers from now Department of Chief Ministers now office ngor. Pikan kangai ada main gian wal nak on decided to tu al iwalang gian wal gong lima ramian kena. Repri room ngajau nak mir berikan wal jamar kulai walang ngakum ada tebetul bicun walang ka lengi luna kona bangin betul bicun walang palain rap mela naun muna right pre-camp nanguni sering ngap namna ngai 10,000 sawah pahing kurupan walang kal palai 10 kumalan awal di berpan yaun kumar last month ka yur ranja wal kongor uripol main makore yur ngaraya kajal ngai tebalan daya nguni inuman rupiah kapala ngupan. Ebian, mana mubalan aku menitik menyakan negara mubalan dah. Noman gaya orang mau rupiah, yur jolly jalan lah jawe. Anjay tu orang nak kelam kelam ngain beli wal jadi dia bikin. Yo, luna ma na orang plan ada pertama kunga ungan mikir, kunga ungan mikir. Tuan
1: ngai tukar dia nak malu tu ni.
0: Yo.
1: Dia mau tukar, gua ganyai malu tu ni.
0: Yo.
1: Dunia apa tukar?
0: Yo. Di pulau Tegawat filmur. Mari tiga kunga yang mana orang na merikin orang guru urpan ngajak kapolan. Ka araga bulu push palang bikan ngule kolgo na kono rapu maga murung ka kadara gol mudan kemar kono ni balang ngarak mang ngai ka jeng ngai marga to kung ka na ngai to ka marin mala nyimu kono ngum do ana petrol to bak mang na wa ngang na ngu gol ngur u mitkin ngur yuru we petrol ka bak mam ka wara u rupan ka mari jama ka yur ngun ka buna mir ngul ti marga yarak mang jama kuling ngai to mak marin nyimu kono ndira ya biar ngai tunan dekat lurkut yang mendayangan berenang dina. Uli perintin tu ngai tau, napalan?
1: Ya.
0: Kali reprint orang mendal di depan. Bungkul na. Yalah wal tijal ter nguli nguni ngoy ngarak kula. Wal tu guna di depan nguni lin. Wana mu wal tu di depan. Ya. Mereka ngai tu na we. Reprint kurna jam rakulai. Rehabilitation. Ka education. Ka nawin. Healing process. Ya palanya?
1: Ya.
0: Betul ma'am. Kapulu tarwa mereka ngai tu. That's why ngai tu nali banyak wang rujam nawi walang atriot tu ngani wang rujam lalu jam barang ngai kai everything mai kita balanya rom ku mai kita
1: homeland rujam
0: yo kakal anting ku rally in row
1: yo
0: kamba tuarion walu nama mula war nawi orang dar na ngai puluk malah tak kai education di same time nawi orang hebat yo angul itu rally kal kerja down lil pai ngai balanya resource malah ngai tu kaya one way yang tak mai kita makai tu endap kai matna makai tu kar kura kau
2: yo balai dik cuman tau le rapri oi ka petrol we ngal malengko

0: Joo, no mä kan gamma miulung radio.
1: Joo, tämän mitä vuulung gamma viermak tao.
2: Ja minkä lana? Vamana. Alukkana on ipun nana puliwa ina kuya. Pa kana rangilla. Rangilla pa ngatilu wanga.
3: Joo,
2: Burum. Abipena prole dai karo after school era rop tala karo ndol kor baka muanga tala ora kangoina pala ya rop tunale a kunda wana prole pula obanya laro na wanga ja kunda brown na banya banya ka set pala ngaja ka tirk tirk na wanga ja yurungu nemlen special nemlen ben kunda mlen yunga na prole ni lakra na mangu kimiro wanga ja kunda Abi beli rabi rekunda. Papa ni nak perlu ni mana nang kalau pernah lah kupai orang ni kupai rik tu nak perlu. Jual kupai nang kalau ni kamar papa nang ni belakang nang ni. Nak kuna kam dalam moyaku. Minta urutku chicken jamah meru, chicken ada lada jamah. Abi pergi take kamera pula, dah pergi ambil mera jalan orang ni nampak mana. Felicity, aku teka. Felicity, kau kebi. Teka. Felicity, kau Miss Ross, yo. Miss Ross, teka, aku. Puku beri amri amri teka amri. Walau nak anak, walau ni, mereka ni anak pun gulali. Ka drink, langkap pun ada ka. Balanya ni biskut nananya. Baru nana. Baru baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nak lepak kau macam ni, lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu lepak nak kap. Apa nak perlu kapu? Anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau orang itu kau dia cium, biar aja lah. Panon ni tau. After school, ngatun minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngatun minyak. Kalau mertunya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip orang dia aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau mertunya, ngal mertunya orang ni, weh nak kena apa kau betul lebih le.
0: Okay.
2: Nak kau mana nak kau apa kau macam ni? Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana,
0: berana. Mak, tu mama kau tu orang
2: walalah yang uli. Kebi ada jodoh walang orang rap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap tu. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol, enam beri. Main macamnya apa? Ko, nomor ko, kalau mesti pesa cara ben, awal izin kan nol, kawan kan nana pun pernah waktu otot nol, wanik, apa berle, tar, ben, ran kan ni kata na, kau finish tak, kau mana pernah di cara na, amar tinjau nak walan nol otot nol,
0: berle
2: otot nol, anu yang mereka cerita, kau cara na muka yang mereka. Kemarin minyak ni le pulang ke nama ni ya. Beli na, baju. Kemarin minyak kamu le, pengal pun ada permainan par bapa kaya. Kemarin minyak le, kalau next day jaga school ngan nana minyak le. ngara ko bian le poko mar te te kangai pa mal ngara ni bin chulo ra dar puma
0: mara kare ko jo tarain
2: mi wala le ko no ai wan kan jo mi akto ngai ngon mi akko e puna no no tu ya poko mar te bin kala wala poko mar te ngai ni wal kamate bro wutu na benara na ngara ni ngaya wa puma da puma ni bin chulo be mamla tar pun bring ko na yak akan na bangai ru wang kan ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven mala for multi grade ko ni na be mari una ngai mar ti nga pa ke ngai jam ro ben dite okay who won begin na ni ka be amla api jan ang katao ya katao nang bujin po ya Ni buka. Ni, anar dia.
0: Nar betau.
2: Nar betau.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kali dengga.
2: Murukanya.
1: Murukanya. Rakuanga. Jo mar mayan wa. Kali dengga kanguruganya. Niwanga anting boy. Murukanya.
3: Jo. Ta tuan jada wong itu lakam. Ngame no pina baru marabu mar. Rakal mar miringoy hilpe. Kaya pak miringoy ngarakal. No yo yakoy babral ko. No ngurwangang yakoy ngur.
2: Ano mi?
1: Patika.
3: Merdeka melabu mar baru mari rakal kaya pak beri kau
1: yo orden melamakin bicar di beli orden melamakin ini yang ura melamakin jual ke orden umar melamakin yang ura bingung jindar nama dan nama baru kulun ngur balanya guru ngur al baru lecelang dargo mari ya aku tara mari maju melamakin. Ya aku terangkan jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli gulun bual kuri pui, tak amala darpau, darpau mera buman badar, ya gul kumangal mera macin, mar mera darpa, kul kul kular nah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngayil pa, apa baral, aku miring aku, mari maji mera ngoni, wandanan mera macin, darna mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, pikir mera, kalau darpan dau mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balari ini malah ini marma, malah malah macam guruk kalah. Walaupun malah macam ini balanya awal, balanya udah balanya enggak pobai mu. Kalau kalau soal mai, ni aku tu pun mau dari orang kalau mai, kalau malah dari orang ini kanjar lah malah ngurung, kanjar lah malah malah ngurung ini balu dan balau utur lah. Balai kacil malah utur malah di kakayu walaupun, ama mai ini muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madangoni wanden bala utturna ngurudi al mala utturi di bicar de rakon go belen ayik ke madang bae ngo mitto nai ngola na bae ngo umar mada bat rakon go ngal rakon na belen pala madagar perna karpe mada makar madang kaya ngalal padual wanda madang karpe dubuk na mada ngaya mar ngoyan. Indi balanya, nak kau ngundai kan dari yang kau datangi. Indi balanya, kalau malam macam kau lakukan dengan ingkup pa, ayang ada makar. Kalau malam macam lembarai, nelayan apa nayan. Kau lakukan malam macam kakan dan kau ngiyan min melakan. Kalau dia ngiyan min, kalian melakan, kau pangiyan min kap. Main makan melakan kado bukul lo, jadi kebaik ngomadang. Kado bukul lo, jangan tur melakan kurukangal kan dar ngol beli bar komuniter wang aji. Kado luang, kajinan kado bukul lo, belum melakon di kurukangal wang alenda. Muda gumir melakon bumer, muda gumir belum jangan jam melakon kurukangal ruminan. Bicara jadar nana per melakon dangal malam makin kurukangal wain dah malam makin al kurukangal mai bicara napper. Kalau mana rako kok kau lenyalan melakon baru lemburung dual baru. Wandenan mala, wandenan yal bala dobok tur la dobok patuang angul warang la bala macin mit mit tur la nak kaya anu mazal mi al kemana indal pikir la nak per macin malang kan ya inde baru la unamir tulen beli kungai ermu kali nyalang ngulan dale beli tungayan mala ya nyalang kanjar dal bala nyawan nam malang kanjar dal mit tur angal mala dari yur bala nak per macin mit mit tur awalal nak per ya kandang anna. Mit-mit turna belen, balakutar na. Kutar, narangkan burum din waktu na na permajin. Waktu na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na na permajin. Mit-mit turna lukanan. Kapikir na alkan na dal, duay miringun malang malakan bicar wangan ni. Wain na anu malal, dal malang miyaluk mada, bicar malangkan. Duay miringun malang, rakalang nga kawalit pwede pala, papa miringun aku. Kabalanya.
4: Yo, mereka kata menunggu. from East Jenny Band, drummer. We're at Kalkurinji Freedom Festival, and you're listening to Yulong Radio. Taperk.